0: jadi tu ayuh ni sebenarnya kamu tanya hui. Kamu ni cina mungkin orang, mana pasti ada muka. Jika mana kasih mana yang dia bantu buah jangka mungkin ini. Ini kamu ni enggak hui ye mukirali ponyeza, mana tihoni. Kamu ni pasti lah mukiran. Tak pernah tiko ayam ni ni. Buah jangka mungkin ini do virung enggak hui ni mungkin ini. Mana orang lakukan enggak hui ni? I'm going to go to the house. Jadi saya sudah punya bagian untuk jangkau gue. Abang tu sudah siap merasi.
1: Ego.
0: Jadi tu macam awak seperti mana pascar, jero, pemecar, dan asing. Aoi mungkin ini lagi. Kita hendak cerita kali ini mana aku nak ugi lima.
1: Merasi.
0: Komera muda.
1: Urat zura raba masalah nama sekunda bisigai.
0: Komera komer.
1: Hei.
0: Di mana nanti ko?
1: Nanti ko buana.
0: Salam salam.
1: Awasam. Kanda muramutse Claude physicien ngai mutambu nawe bandanye gira igitondo ciza n'umujyango wawe tambukanye wawe consulata nizere ko namwe bandanya mugira ibihe byiza mumviriza ngene Yesu agira neza Allo
2: Allo
1: Ndagwaye mwaramutse
2: Ni kaumetse neza
1: Yego nawe

dereva bagenzi biwe bakorana ngaho mu ntara ya Burunga kibirambire yari Jimmy alias Che Guevara abifunje kugira igitondo witwa Elize munyamuhanga witondo cita ku mushiri wawe Samuel na Fereri na Onesime mwazindukanye ku kazi ngo nibagiye cha gikoko mbubu na DJ na Kalifuru ngaho ku kamujumalise nibagiye mu cyama buno wa Januari no bita mabali ni wibagiye nanda isabanga onye kunama chomuzi ngamuki chomuzi oswadinga ku nkambasi abo bose ngo bananye bagira ibihe ebyi.

biciye ku murongo 1990. Namwebwe mudukurikirana mukoraje ubuhinga bwanyu nabwo internet ni kuri wezi 3 akaburungu indun culture akaburungu com Kinawa mate kutumva ni kiganiro chingino indundi sport kiganiro cha makiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kuvigiye cy'isazi ne gushika isazi 6.

0: Reka tupe kwa Samuel ngaho onye kumurama twa Kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Allo. Allo allo. We uri kuroba uri heko numva kabisa amazu yawe ari karasoka nkumengaye.
1: Allo.
0: Tuyaganana. Aya kabisa samahani samahani kidogo ugaruke telefone yawe itunganije cyangwa gazeneza ubundi bwo bwo ntacho.